0: orang mahu jodoh dengan edit kan. Rute ICU orang macam macam lah tu. Kau tiada mahu. Tiada aku ini tot, ini itu tot. Kau kiri tiada itu orang macam macam lah. Kau dia urut di ICU. Kau mati tu aku akan kata tu tak ada tu. Ibu kuat. Tak ada tu ibu kuat. Now, you do it. Kita mera duri dia, mera tu pun tu pun sini. Mereka tak buat dia kerja ni, kita tak mari hati yang sista ni kita kerja. Kalau mereka gua pernah le, aku mesti mesti mesti tu lah tu mama nak rumah mesti bye bye. Ejer ni mu ni aja, ejer lah. Aku ngaruh dia tu dia tu lah tu mama. Bila aku pakar ini, jauh tu lah tu kita tu itu sangat eh. Aku nu itu lah tu kaimang lah. Aku ni dah tahu kemang terat mah, cemang termenit tahun itu, itu tu hook spay, cikutu apa, cipre, tiad, terat mah, orang kira tu itu, te container nau, apa ini betul tetapi naik itu, kay, tu memang kira dia mah, kay lagi mah kay ini kau,
1: terus,
0: dia mah kay ini kau, ada tu mah dia mah kira ada tu gua buka. Avoid the salt. Kira tu orang itu vitamin itu mang. Kira tu.